0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.
3: Labyrinth.
4: Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra going

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prameswara, informasi terkini juga datang dari pemerintah yang meluncurkan program sertifikasi tanah gratis bagi rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Jadi melalui program itu Sob ya, ada 1 juta sertifikat hak milik atau SHM yang ditargetkan terbit tanpa dipungut biaya ya di tahun ini. Jadi program itu memang adalah kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Jadi Sobat Prameswara ya, dari Menteri ATR atau BPN ini juga bilang kalau program sertifikasi tanah gratis ya, ini itu total kuotanya ditargetkan mencapai 8 juta sampai 2028 nanti Sob ya. Dan tahun ini itu diawali dengan 1 juta penerima. Jadi dari Menteri ATR BPN ini juga bilang masih ada rumah yang belum didaftarkan sertifikat hak milik soalnya. Salah satu kategorinya adalah penerima program perumahan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS yang itu tuh masih banyak banget ya yang belum disertifikat. Jadi makanya dari Menteri ATR atau BPN ini itu adalah sertifikasi tanah gratis seperti itu. Dan kategorinya ya, kategori masyarakat yang bisa dapat sertifikasi tanah gratis itu apa aja? Kalau bisa stay tune aja di 103,9 FM karena abis ini aku mau bahas juga. Dan mungkin buat kamu yang pernah ngurus sertifikat tanah gitu ya Sob ya, yang awalnya katanya gratis tapi kok tiba-tiba bayar gitu. Nah itu kamu boleh banget buat cerita bareng sama aku Sobat Rame Suara. Bayarnya berapa dan siapa gitu ya yang nagih pembayaran itu dan untuk apa? Nah, komen-komen bisa lewat WhatsApp di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: Rame Suara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brava Suara,
5: music hits and information. Brava Suara.
6: Nah, oke, sobat Brava Suara ya, di program cuap-cuap pagi yang nggak cuma sekadar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Masih ngomongin juga soal pembagian 1 juta sertifikat itu yang memang difokusin buat kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di tahun 2026 ini, yang artinya ya program ini memang didesain khusus buat ngebantu warga kelas menengah ke bawah yang biasanya kesulitan buat bayar biaya urus sertifikat yang lumayan merogoh kocek gitu sob. Nah, terus apa aja sih ya syarat utamanya biar bisa ikutan program ini sobat? Kalau kita lihat dari beberapa platform pemberitaan, ada syarat pertamanya itu gampang banget dan standar administrasi kependudukan biasa. Jadi kamu wajib tuh nyiapin fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku, plus bukti lunas pajak bumi dan bangunan atau PBB tahun berjalan biar urusannya juga lebih mulus gitu. Nah, syarat yang keduanya adalah bukti alas hak atau riwayat kepemilikan tanah itu. Jadi kalau desa-desa sekitar Lamongan itu biasanya warga itu kan punya surat keterangan dari desa, terus surat petok D, girik atau bukti kwitansi jual beli tanah di bawah tangan gitu. Nah, surat-surat lawas itu yang nantinya bakalan jadi dasar kuat buat diterbitkannya sertifikat resmi berlambang burung Garuda itu sob. Nah, syarat ketiga ini tuh sifatnya mutlak dan ya gak boleh ditawar, gak bisa ditawar sama sekali oleh petugas BPN di lapangan. Tanah yang mau disertifikatkan itu statusnya harus benar-benar clean and clear, alias ya gak lagi dalam sengketa perebutan keluarga dan bukan termasuk kawasan hutan lindung. Nah, jadi kalau tanah kamu masih jadi rebutan sama ahli waris lain ya, mending urusan dapurnya itu diselesaikan terlebih dulu gitu ya, sebelum didaftarin ke panitia gitu sobat Ramai Suara. Nah, mungkin kalau alur pendaftarannya gimana setelah syarat-syarat tadi udah disiapin misal ya, nah nanti kita bakal obrolin lagi sob ya. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM sambil nyiapin berkasnya, sambil dengerin lagu dari Shania Twain, You Are Still The One.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen.

0: Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam, tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tangan dan nontonan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput ga putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa. Harga yang kompetitif dan biaya perawatan yang ringan serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe all new R3, new XL7, Strong, new Carry, new Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
8: Siapa kamu?
9: I'm Suzuki.
8: Siapa kamu?
9: I'm Suzuki.
8: Siapa kamu?
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
6: Prameswara,
0: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Suara.
1: Music event information. Prawesuara 103,9 FM Music Hits and Information sama Prawesuara. Nah, biar kamu gak bingung dan salah alamat sob ya, buat mendaftarkan atau ya mensertifikasi tanah gitu biar gratis. Nah, alur pendaftarannya yang sebenarnya itu simpel banget, jadi kamu bisa gak perlu repot-repot ya. Ternyata buat datang berdesakan ke kantor BPN Kabupaten, kamu cukup datang aja ke RT atau RW setempat, terus minta lah tuh diarahin ke balai desa atau kelurahan, karena pendaftaran ini juga dikoordinir kolektif oleh perangkat desa. Nah, nantinya si panitia desa ini bakal ngumpulin tuh semua berkas warga yang ikut program untuk kemudian diserahin ke tim satuan tugas dari Badan Pertanahan Nasional. Nah, setelah berkas kamu dinyatain lengkap dan lolos verifikasi administrasi dari tim ukur dari BPN, ini bakalan turun langsung ke lapangan. Jadi mereka itu yang bakal ngukur luas tanah kamu secara presisi. Terus tugas kamu pas tim BPN datang ngukur itu cuma satu, mastiin patok batas tanah kamu udah dipasang dengan benar dan disetujui sama tetangga kanan kiri. Jadi jangan sampai ya patokannya tuh malah maju setengah meter ke pekarangan tetangga. Itu malah jadi bikin ribut, baku hantam sekampung ya sob ya. Jadi kalau udah diukur dan gak ada komplain tapal batas ya, kamu tinggal duduk manis nunggu sertifikatnya jadi dan dibagikan serentak. Jadi itu adalah program sertifikasi tanah secara gratis, dan sekarang ini kuotanya hanya 1 juta ya di tahun ini sahabat Ramai Suara, dan bakalan ada 8 juta hingga sampai 2028. Nah, ini ya bagian yang paling krusial yang wajib kamu kawal habis-habisan, yaitu soal transparansi dan ancaman pungli. Aku juga mau tegasin sob ya, program 1 juta sertifikat tanah untuk kelompok MBR itu gratis dari pemerintah pusat. Biaya pengukuran lapangan, kerja panitia, sampai pencetakan buku sertifikat itu semuanya udah disubsidi oleh kas negara. Jadi, kalau di tengah jalan ada oknum perangkat desa, calo atau pihak manapun yang minta uang pelicin atau mungkin biaya ketik desa atau uang rokok, uang jalan ya, yang sampai jutaan rupiah, kamu harus berani nolak. Dan ya, modus pungutan liar berkedok biaya administrasi itu sering banget nelan korban warga yang kurang literasi. Jadi ya, janganlah mau dibodoh-bodohin sama oknum yang mau memeras untung dari program gratisan itu sahabat. Jadi kalau kamu nemuin praktik pungli secara terang-terangan di lingkungan kamu, jangan cuma diem dan pasrah bayar. Segera kumpulin bukti ya, terus kamu bisa laporin oknum nakal itu ke Satgas Siber Pungli atau aparat kepolisian biar langsung diproses. Dan juga sobat Ramai Suara ya, nah ini ada dari yang komen-komen dari Pak Budi di Mbabat ya. Selamat pagi. Kalau tanahnya itu warisan dari Mba dan cuma ada surat petok D tulisan tangan zaman dulu, itu masih bisa diurus ikut program gratis ini enggak ya? Soalnya mau diurus sendiri ke notaris biayanya kuat, Mbak. Waduh. Mungkin bisa ditanyain ke perangkat desa setempat ya. Pak Budi, nah dari Mbak Sari di Pucuk. Wah, benar banget, Mbak. Dulu tetanggaku pernah ikutan program ginian, katanya sih gratis dari pusat. Tapi pas di kelurahan ujung-ujungnya dimintain uang administrasi 1,5 juta, alasannya buat wirawiri petugas. Beneran harus berani nolak sih kalau ada oknum model begini. Ya harus benar-benar ditolak ya sobat Ramai Suara. Jadi kalau kita gak nolak itu ya malah ngelunjak sobat. Jadi ya kamu harus berani untuk menolak segala sesuatu yang itu sudah di luar peraturan. Dan juga informasi lainnya masih bareng sama aku, jadi stay tune aja di 103,9 FM.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prima Suara, ada satu lagi yang gak kalah penting ya sob, kamu harus ekstra waspada sama yang namanya hoax. Karena kalau berdasarkan pantauan ya dari informasi pemberitaan resmi, sekarang ini lagi marak beredar infografis hoax di grup-grup WhatsApp soal program pemutihan sertifikat tanah gratis. Nah, pesan bodong itu biasanya itu nyertain link aneh yang kalau diklik malah beresiko membajak data pribadi di handphone kamu sobat. Ingat ya, jadi jangan pernah gampang percaya sama informasi yang sumbernya itu gak jelas atau cuma hasil forwardan dari grup arisan keluarga aja. Jadi kamu bisa cari info valid itu cuma di balai desa resmi, kantor BPN terdekat, atau dengerin terus aja di Radio Prawes Suara. Jadi jangan sampai ya niat hati pengen legalitas ranah aman sob ya, malah saldo mBanking kebobolan gara-gara iseng ngeklik link penipuan. Nah, ngomong-ngomong soal sertifikat tanah juga sobat Prawes Suara, aku juga pengen tahu nih pengalaman kamu ya yang ada di lapangan. Udah pada ikutan daftar program ini atau belum gitu ya? Terus ada enggak yang pernah punya pengalaman nyebelin di palak pungli pas ngurus surat tanah? Kamu langsung aja drop cerita kamu di WhatsApp Prawes Suara di 081-2302-1039. Masih barengan sama aku tuntas sampai jam 9 pagi nanti.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
4: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
6: Oke, selamat Prame Suara, kita cek rutenya sekarang juga, Sob. Nah, ini kita pantau ya di Simpang 3 Telon Pucuk, Sobat Rame Suara. Ini terpantaunya kalau dari Pucuk mau ke Surabaya lancar, Sob, gak ada macet juga, bahkan hambatan pun juga gak ada. Jadi kamu tetap chill aja, jangan ngebut, jangan buru-buru juga. Kalau arah sebaliknya, Surabaya ke Pucuk, Sobat Rame Suara, terpantaunya juga lancar. Lebih lancar lah ya dibandingkan dengan Pucuk ke Surabaya, karena masih ada tahap ini ya, perbaikan jalan, Sobat. Next, kita pantau juga kalau di Simpang Tugu Wingko. Ya, di Simpang Tugu Wingko Babat, Sobat, terpantaunya buat kamu yang mau ke arah Jombang, mau ke arah Bojonegoro pun juga kamu gak bakalan kena macet, gak bakal kena hambatan lalu lintas juga, karena terpantaunya lalu lintasnya lancar ya. Mungkin memang ini yang bikin kayak rame atau padatnya adalah itu kan ada pasar ya, pasar Babat itu, Sob. Dan ya, sekali lagi adalah parkir ya, parkirnya dia tuh sampai melebar-melebar ke jalan raya gitu loh. Itu aja sih, tapi secara overall aman aja, Sob. Dan untuk situasi atau kondisi cuacanya juga, Sobat Rame Suara, aman ya, gak ada yang menunjukkan bau-bau bakalan hujan. Tapi informasinya semalam itu daerah Pucuk ya, itu hujan, Sob, gerimis lah ya. Padahal kalau daerah Sukodadi enggak sih, Lamongan Kota juga enggak, Sobat Rame Suara. Masih ada hujan ternyata ya di kemarau ini, Sobat. Dan kalau dari BMKG sendiri sih memperkirakan di hari ini terik mataharinya Sobat Rebel Suara, jadi gak ada mendung, gak ada hujan juga. Tapi meskipun begitu ya, cuaca kan gak bisa ditebak Sob. Kadang ya bilangnya itu cuacanya cerah tapi nanti mendung, meskipun prediksinya kan kemarau gitu Sobat Rebel Suara. Ya kayak moodnya cewek sih gak bisa ditebak Sobat Rame Suara. Jadi gak bisa jaga-jaga aja, prepare ya. Yang mau di jalan gitu, prepare-nya adalah sunscreen bawa, jas hujannya dibawa, air mineralnya juga dibawa. Dan ada informasi juga Sobat, kalau ini tadi dari Sobat Rame Suara sih yang WA ya, tapi gak ada namanya, dari Pak Hartono. Ini katanya lampu merah di perempatan arah rumah sakit Dr. Sugiri lagi mati Sob. Jadi ya kamu kalau mau nyebrang ya, mau berlalu lalang, berlalu lintas Sobat Rebel Suara, harus ini dulu nih, harus nengok-nengok dulu aman atau enggak gitu. Pokoknya jangan sampai langsung terobos dah, lihat dia lah ya. Dan juga informasi lainnya masih bareng sama aku tuntas sampai di jam 9 Sobat. Yang masih mau ikutan nimbrung, masih mau ikutan gabung juga boleh banget ya. Dan informasi juga lalu lintas Sobat di hari Rabu Kamis ya, besok Rabu besok sama hari Kamis di 22, 23 Juli ya, itu kan ada haul Kiai Haji Abdul Hadi Zahid ke-56 dan Masyayikh Pondok Pesantren Langitan. Jadi buat kamu yang melintasi daerah Pondok Pesantren Langitan Sobat Rame Suara ya, hati-hati karena apa? Karena pasti bakalan ada macet gitu. Kalau misalnya gak mau kejebak macet, ya berarti kamu harus cari jalan alternatif lainnya. Dan juga informasi lainnya masih berada sama aku Sobat, jadi stay tune aja di 103,9 FM.
4: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: on the side.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara,
3: music hits and information. Prameswara.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 103,9 FM. Prame Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prame Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prame Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prame Suara.
0: Prame Suara.
2: Music hits and information. Prame Suara.
1: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prame Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information, sobat ya, dari BPBD Jawa Timur ini mencatat kalau ada 14 kabupaten yang udah menetapkan status darurat kekeringan hingga pertengahan Juli 2026 ini gitu. Nah, ada 11 daerah sob yang statusnya udah siaga darurat dan 3 daerah yang tanggap darurat. Dan soal upaya distribusi air ya, dari BPBD Jatim bersama dengan stakeholder terkait ini udah menyalurkan sekitar 1.035.000 liter air bersih di wilayah terdampak melalui 207 rit mobil tangki yang menjangkau 42 kecamatan, 56 desa, dan 73 dusun. Terus dari BPBD Jatim ini juga memetakan daerah yang menetapkan status kedaruratan kekeringan, yaitu di Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, dan Situbondo. Dari sejumlah daerah itu, sob ya, Lumajang, Mojokerto, dan Situbondo itu udah menaikkan statusnya menjadi tanggap darurat. Sedangkan lainnya siaga darurat. Jadi Lamongan ini termasuknya di siaga darurat ya. Di sisi lain, menghadapi puncak musim kemarau dari BPBD Jatim, ini juga udah menganggarkan 612 juta rupiah untuk estimasi 867 rit distribusi air bersih. Jadi ada 50 unit tandon, 100 tandon lipat ya, tandon air 50, serta 9.600 lembar terpal. Terus sobat rewel suara ya, dari BPBD ini pun juga sudah memastikan kesiapan armada peralatan pendukung mulai dari mobil tangki air, kendaraan logistik, pompa air berkapasitas besar sampai peralatan penerangan darurat untuk mempercepat penanganan kekeringan gitu sobat. Jadi ya kita memang harus prepare ya sama kekeringan ini sob, dimana kalau kekeringan di Lamongan ini kan kadang ribet ya, kalau Lamongan tuh hujan dikit banjir. Kekeringan, kemarau dikit kekeringan gitu sobat rambai suara. Jadi tetap harus pinter-pinter ya untuk menggunakan air, apalagi daerah-daerah rawan sobat rambai suara, jangan sampai mubazir air. Untuk informasi lainnya masih bareng sama aku juga, jadi stay tune aja.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prawes Suara.
2: Ba sementara kita mesra-mesraannya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Rames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Rames Suara, gak kerasa udah di jam 9 ya. Waktunya Nanda pamit sobat untuk nemenin segala aktivitas kamu dalam program cuap-cuap pagi di hari ini. Kita ketemu lagi besok sobat ya. Kalau hari Rabu besok aku sore sob. Jadi kamu bisa ditemenin barengan sama Lian ya. Jadi kamu tetap saya tune aja di 103,9 FM dengan lagu-lagu hits dan juga informasi terupdate lainnya. Aku pamit sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: You were right. I was pretty hungry.
1: Told you.
0: One second.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Rame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
6: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
5: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
6: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
8: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perut jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi, cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga nggak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani. Padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum

0: ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan nontonan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori, ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
6: Prameswara.
7: News and information. Prameswara.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kita ikuti Lintas Informasi Tamesnet.
2: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Selasa 21 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Magetan. Plong nasib 1117 PPWK paruh waktu di Magetan terjawab. BKPSDM pastikan anggaran kaci aman hingga 2027. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan memastikan nasib 1117 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu tetap aman. Meski pemerintah daerah masih menghitung kemampuan fiskal untuk memenuhi batas belanja pegawai, anggaran gaji seluruh P3K paruh waktu telah masuk dalam perencanaan hingga tahun anggaran 2027 mendatang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan, Mas Ruri, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran bagi seluruh P3K paruh waktu yang saat ini bertugas. Karena itu, para pegawai tidak perlu khawatir mengenai keberlanjutan status maupun pembayaran gaji mereka. Menurut Mas Ruri, pembahasan mengenai kemampuan daerah memenuhi ketentuan batas belanja pegawai masih terus dilakukan bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKPD. Namun ia menegaskan pembahasan tersebut tidak mempengaruhi komitmen pemerintah daerah untuk mempertahankan P3K paruh waktu.
4: Kemarin ya kisaran 40% kan posisi kita. Kemarin juga di rapat dengan dewan juga sudah kita nyatakan kaitan dengan P3K. Utamanya P3K paruh waktu. Jadi kita saat ini kan ada 1117 P3K paruh. Untuk posisi saat ini sudah dianggarkan keuangannya, termasuk untuk anggaran 2027.
3: Mas Ruri mengungkapkan, hingga Juli 2026 jumlah aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Magetan mencapai 9.838 orang. Rincian itu terdiri atas 5.053 PNS, 7 CPNS, 3.661 P3K, dan 1.117 P3K paruh waktu. Seluruh P3K paruh waktu tersebut masih dipertahankan dan telah dimasukkan dalam perencanaan kebutuhan pegawai daerah.
4: Jadi posisi Juli jumlah ASN kita itu 9.838, rinciannya PNS 5.053, CPNS 7, P3K 3.661, P3K paruh waktu 1.117, 1.117 aman, sudah dimasukkan ke perencanaan.
3: Yang menambahkan, di tengah penataan kebutuhan ASN, PMK Magetan juga mengusulkan 11 formasi CPNS kepada pemerintah pusat. Seluruh usulan tersebut diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, yakni 7 dokter spesialis, 2 dokter gigi, dan 2 dokter umum untuk memperkuat pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah daerah. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi akan melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kemarau belum picu krisis air. BPBD Ngawi tetap siagakan bantuan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ancaman kekeringan mulai diantisipasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ngawi. Sebanyak 11 desa yang tersebar di 5 kecamatan telah dipetakan sebagai wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih apabila musim kemarau berlangsung panjang. Namun hingga pertengahan Juli 2026, kondisi tersebut belum sampai memicu permintaan bantuan. Belum ada satupun desa yang mengajukan permohonan distribusi air bersih kepada BPBD Ngawi. Kepala Pelaksana BPBD Ngawi, Prila Yuda Putra, menyebut tren krisis air bersih di wilayahnya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan.
6: Terkait dengan musim kemarau, saat ini kita telah menyiapkan armada untuk tebing, tertanggi 9.32. kemudian juga ada tandon 32, kemudian juga antisipasi bencananya kalau kekeringan atau kemaringan, kekeringan dan kehilangan mas. Kita juga sudah berkoordinasi dengan pemangku wilayah. Kebetulan kami itu kan yang menyewa wewenang, yang menghasilkan perhutani, dan yang melakukan pengawasan dinas kota dan provinsi, kita sudah berkoordinasi.
5: Keberadaan program PAM SIMAS dan pembangunan jaringan air bersih oleh Pemkab Ngawi dinilai turut membantu mengurangi risiko kekeringan di sejumlah wilayah. BPBD telah menyiagakan truk tangki, tandon hingga terpal penampungan air sebagai bagian dari langkah antisipasi. Pemerintah desa di wilayah rawan juga diminta tidak

0: biasanya token belum terisi atau belum terbayar. Jadi pengetahuan saya ya hanya itu. Ya mungkin dari lain-lain mungkin kita nggak tahu, cuman ini tadi konfirmasi dari pegawai dari Radio MBS.
1: Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio Sila.
2: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, Sobat. Guru SDN Pandan Krajan 1 Mojokerto patungan bangun toilet di tengah ancaman atap ambruk. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohati Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Kondisi sarana dan prasarana di Sekolah Negeri Pandan Krajan 1 yang terletak di kawasan perbatasan Desa Pandan Krajan, Kecamatan Kemlaki, Kabupaten Mojokerto, kini berada dalam tingkat yang sangat memprihatinkan. Dua ruang kelas terpaksa dikosongkan secara total karena kerusakan parah pada bagian tembok dan struktur atap yang nyaris ambruk. Sementara sekolah ini juga sama sekali tidak memiliki fasilitas toilet maupun pagar pengaman keliling yang layak. Menanggapi situasi yang tak kunjung tersentuh prioritas perbaikan pemerintah daerah sejak permohonan diajukan pada tahun 2023, Kepala SDN Pandan Krajan 1, Juwono, bersama para guru berinisiatif mengumpulkan dana patungan swadaya untuk membangun satu toilet sederhana dan pagar kayu guna menjamin keselamatan serta kenyamanan murid agar tidak perlu menumpang ke rumah warga.
4: Saya sudah mengajukan WC saja tidak punya. Anak-anak ini kalau membutuhkan kamar mandi itu pasti sekolah. Bapak ibu guru juga ke masyarakat atau ke guru yang terdekat.
5: Numpang ke rumah.
4: Iya.
6: Karena nggak ada kamar mandi.
4: Kamar mandi rusak total.
5: Nggak bisa dipakai.
4: Nah, kemudian saya berinisiatif, saya di sini sudah setengah tahun atau satu tahun. Teman-teman saya ajak urunan itu, lihat aja di kantor sebelah saya bangun itu urunan. Kamar mandi buat anak-anak juga.
3: Mirisnya, ketersediaan fasilitas belajar ini disinyalir oleh mantan guru setempat, Ika Prianti, turut memicu rendahnya minat orang tua hingga sekolah tersebut tidak berhasil menjaring satu pun siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027.
5: Dulu kelas 1, sekarang kelas 2, kelas 1 tidak ada. Kemudian di sini juga bangunannya juga agak memprihatinkan. Kamar mandi juga belum ada, kemudian pagar depan juga tidak ada. Jadi itu jadi pertimbangan orang tua, seperti keamanan anak-anak kalau tidak ada pagarnya.
3: Menanggapi krisis fasilitas dan kekosongan peserta diri baru di sekolah pelosok tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Amsar Azhari Siregar, mengonfirmasi pada pertengahan Juli 2026 bahwa pihaknya tengah melakukan pemantauan serta evaluasi menyeluruh terkait kendala demografi dan redistribusi penduduk. Pihak Dispendik berjanji akan memberikan pendampingan khusus agar layanan belajar mengajar bagi para siswa yang tersisa tetap berjalan optimal, sekaligus menjadikan hasil evaluasi di SDN Pandan Krajan 1 sebagai acuan utama dalam merumuskan kebijakan pemerataan sarana pendidikan daerah di masa depan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggohati Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Lupita Bahana, redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.
8: Prameswara.
9: Music hits and information, Prameswara.
10: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya? Teknologi apa tuh?
10: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322 322 8.

0: 334 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Brawa Suara,
2: music hits and information. Brawa Suara.
3: Brawa Suara 103,9 FM, music hits and information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Brawa Suara. Dan selamat pagi menjelang siang sob, di hari Selasa spesial ya, bincang sehat pastinya. Kita juga bakalan ngobrolin nih seputar dunia kesehatan sobat Brawa Suara. Dan kali ini sob, kita atau mungkin kamu ya yang suka banget makan fast food, jajanan kekinian sobat Brawa Suara. Nah, kamu harus berhati-hati sobat ya, dan bagaimana sebenarnya pola makan yang sehat di era jajanan kekinian yang luar biasa banyak macamnya begitu sobat. Dan sobat Brawa Suara yang mungkin mau bertanya, nah ini juga boleh banget, silahkan bisa via WhatsApp di 081-2302-1039 atau kamu juga bisa banget untuk join di kanal YouTube Brawa Suara 1039 barengan sama Nanda dan juga Dr. Dito dari Dokter Umum Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Halo Dr. Dito.
4: Selamat pagi.
3: Oke, selamat pagi. Dokter, mic-nya pakai standing mic aja yang di depannya dokter itu.
4: Iya.
3: Iya. Oke, dokter, ini kita ngobrolin soal makanan ya dok ya, makanan yang sehat di tengah maraknya makanan cepat saji. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal pola makan yang sehat ya dok ya, sebenarnya definisi pola makan sehat itu yang seperti apa sih dok?
4: Iya, ya memang jadi sekarang ini mbak ya, jadi makanan cepat saji atau fast food ataupun minuman kemasan dengan apa namanya tinggi gula itu juga sekarang sangat mudah sekali kita dapatkan ya di apa namanya jajanan-jajanan, mungkin di pinggir-pinggir jalan itu sudah banyak sekali atau marak penjual-penjual dengan menjajakan minuman tinggi gula sama fast food seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan makanan itu atau minuman itu berbahaya bagi tubuh kita? Ya sebenarnya intinya adalah bagaimana makanan-makanan itu nanti akan mengubah metabolisme kita yang menjadikan tubuh kita ini lebih apa namanya mudah untuk mengarah atau jatuh di kondisi misalnya hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian diabetes atau apa namanya kadar gula yang tinggi, kemudian obesitas dan penyakit-penyakit kronis lainnya kayak gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau makan-makanan ini adalah makanan yang tinggi kalori dan minuman yang tinggi gula itu yang mungkin membuat nanti akhirnya metabolisme kita jadi tidak bagus kayak gitu. Jadi sebenarnya asalkan kita bisa mengontrol atau kita bisa mengimbangi kalori yang masuk dengan kalori yang intinya kebutuhan kalori kita tercukupi dengan baik dan benar, itu nanti yang akan menjadikan metabolisme kita dalam tubuh kita ini seimbang kayak gitu.
3: Tapi makanan sehat itu apakah harus selalu makan sayur dan buah setiap saat dokter?
4: Jadi makanan sehat itu adalah makanan yang dapat mencukupi kebutuhan kalori dan mencukupi kebutuhan protein, kemudian lemak sama karbohidrat yang kita butuhkan kayak gitu. Jadi tidak semua apa namanya tidak hanya buah dan sayur. Jadi kalau misalnya ya dalam satu piring itu mungkin bisa kita kita imajinasikan kalau setengahnya itu satu piring bulat itu setengahnya kita isi sayur dan buah, kemudian yang setengahnya ini kita bagi dua lagi, yang seperempat ini untuk karbohidrat dan seperempatnya untuk protein seperti itu.
3: Oke. Jadi ya nggak harus sayur dan buah setiap waktu ya, tapi seimbang ya dokter ya.
4: Iya.
3: Proteinnya ada, karbonnya juga ada dan yang lain sebagainya, itu yang namanya seimbang sobat. Nah kalau kebutuhan air putih dokter yang dalam sehari itu patokannya apakah harus selalu 2 liter atau 8 gelas dok?
4: Ya jadi untuk kebutuhan cairan dengan apa namanya kita sebagai orang normal tanpa keluhan mbak ya, misalnya iya, kita sehari-hari aktivitas fisiknya ringan sedang ya, itu rata-rata memang kita butuhkan sekitar 2 liter ya untuk minum ya, 6-8 gelas atau 2 liter itu. Tapi ketika berbeda ketika kondisi kita jatuh di dalam kondisi dehidrasi atau kurang cairan, pasti kita juga akan memerlukan cairan yang lebih banyak dari itu ya, itu. apalagi kalau anak-anak ya, misalnya ada anak-anak dengan diare, keluhan diare atau muntah, itu harus mendapatkan penanganan atau terapi cairan ketika sudah muncul tanda-tanda dehidrasi. Tanda-tanda dehidrasi itu misalnya apa? Misalnya kayak bibirnya kering, matanya cowong, kemudian kulitnya ini jadi kayak lama kembalinya. Kalau misalnya kita cek yang namanya turgor itu, kita cek lama kembalinya. Nah, itu ada tanda-tanda dehidrasi seperti itu, maka harus ditambahkan terapi cairan sesuai dengan berat badannya. Gitu. Nanti ada sendiri terapinya, kita harus periksakan ke dokter atau kita bawa ke tempat pelayanan kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan terapi sesuai dengan kebutuhannya.
3: Berarti secara nggak langsung setiap orang itu punya porsi kebutuhan air beda-beda ya, dok ya?
4: Iya, jadi berbeda-beda. Jadi tapi rata-rata atau kebanyakan ya yang dibutuhkan ya itu tadi, kalau misalnya untuk orang dewasa ya 2 liter tadi itu. Tapi untuk anak-anak itu biasanya kita sesuai kebutuhan cairan itu sesuai dengan berat badannya.
3: Oke. Dan kalau soal nasi putih, dokter, apakah nasi putih itu benar-benar harus kita konsumsi ya? Soalnya kalau dilihat ada juga orang yang sarapannya tuh hanya sekedar roti aja, tapi ada juga sometimes roti tuh nggak ngenyangin atau nggak cocok lah ya buat sarapan, harusnya sih nasi, kalau nggak nasi nggak afdol. Nah, kalau kebutuhan nasi sendiri atau karbohidrat dalam nasi sendiri ini gimana, dokter, dalam gizi seimbang ya? Soalnya ada juga yang diet ya, dok ya, yang lagi pola ngatur pola makannya tuh nasinya malah lebih dikurangin, rata-rata tuh kayak gitu ya, dok ya.
4: Iya.
3: Oke. Terus gimana, dokter, cara kita tuh tahu kalau tubuh kita tuh sebenarnya kurang gizi atau salah gitu pola makannya, dok?
4: Cara menghitungnya gimana ya,
1: itu nanti apa namanya ada nama berat badannya dikali dengan tinggi badan yang apa dikuatkan gitu. misalnya berat badannya 70 ya, terus tinggi badannya 170 ya. Itu nanti caranya ya berarti 70 dikalikan dengan 1,70 kan 1,70 juga kan 1,70 ya. Jadi apa namanya tinggal kalian aja nanti kemungkinan itu mungkin sekitar 24 ya, 24 lebih ya, 24 koma sekian ya, gitu ya. Itu kalau nanti baru dilakukan ke standarnya tadi yang dari penghitungan itu. Kalau misalnya 18,5 di bawah 18,5 itu sama kekurangan ya, kemudian 18,5 sampai 22 itu normal, di atas 22 sampai 29,5 itu overweight. Nah di atas itu jadi namanya obesitas. Jadi kalau 24 kan masih overweight. Gitu. Nah itu tandanya berarti kita kelebihan dan persentase kelebihan kita masih lebih dari itu. Jadi kira-kiranya terhadap kita yang overweight.
3: Oke, jadi benar-benar kalau ngitung sendiri kayaknya bingung ya dok ya. Jadi mungkin better konsultasi aja soal terbiasa. Takutnya kalau hitung sendiri tiba-tiba malah salah gitu ya. Nah ada juga entah ini mitos atau memang benar fakta ya dokter, kalau makan malam nih di atas jam 7 atau makan malam yang mungkin tiba-tiba kebangun deh jam 12, pokoknya di jam-jam yang itu udah tidur lah seharusnya, apakah itu bikin cepat gemuk dokter? Atau ada juga yang bilang tuh kalau gemuknya juga gemuk gak sehat gitu dok?

0: kurang kalori di makanan itu dibutuhkan dari makanan.
1: Oke. Jadi ya, yeah, tapi sebenarnya enggak apa-apa ya, Dok ya.
0: Kan sebenarnya bukan makanan dan makan malamnya yang membuat untuk apa namanya?
1: Boleh atau enggak.
0: Kebiasaan makan malam itu sama kebutuhan kalori yang banyak itu yang membuat makannya jadi makanan itu menjadikan gemuk. Jadi bukan jadi makan malamnya, tapi apa yang dimakan sama jumlah kalorinya dan frekuensi atau seringnya dia makan malam itu yang bisa menjadikan gemuk itu.
1: Oke. Biasanya kalau malam-malam sih makannya mie instan, Dok.
0: Ya, kalau mie instan.
1: Iya.
0: Kalorinya lumayan.
1: Iya, soalnya itu kan kayak iya.
0: Terus dan nasi sama apa? Ayam sama lauk misalnya, asam. Nah, itu mending itu daripada sampai makan misalnya yang hampir sama, tapi untuk komposisi proteinnya kan bisa dari ya makan apa biasa misalnya ayam atau apa namanya buah.
1: Iya, oke. Soalnya kan kalau misalkan lebih gampang ringkas, enak lagi gitu. Makanya sering jadi pilihan kalau makan malam gitu, Dokter. Apalagi mungkin anak-anak kos ya, yang aduh lagi mager, lagi hemat ya, ya udahlah makannya mie instan. Iya, benar. Itu sih mungkin salah satu yang terbesarnya, Dokter ya, kayak mager gitu. Karena kalau gak mager ya pasti masak ya kan, atau mungkin beli gitu kan, Dokter ya. Itu ya, apalagi kalau ini lebih mager lagi kalau mie instan terus makannya tuh di Magicom, Dok. Jadi enggak perlu jalan ke dapur. Ya udah kalau anak-anak kos itu di kamar kos ada Magicom, ya udah di situ aja sambil masak mie udah enggak jalan, terus piringnya di baso besok. Bisa dong. Bisa. Itu adalah life hack ya buat anak-anak kos. Mungkin saudara-saudara yang dengerin aku dan anak kos kebetulan pasti aku jamin relate lah ya, 89% lah. Oke, balik lagi Dokter, itu kan kalau makan malam ya. Nah kalau makan pagi, Dok, atau sarapan, apakah itu penting banget? Karena biasanya kan kayak setiap orang mungkin punya jam sarapannya beda-beda, Dokter. Atau mungkin kayak aku kalau nggak makan pagi tuh nggak enak, atau cukup minum teh manis atau kopi aja itu udah lebih dari cukup daripada makan nasi. Nah kalau kebiasaannya seperti itu tuh gimana, Dok?
0: Jadi setiap orang pasti punya kebiasaan yang berbeda. Jadi dan itu memang berbeda sama kayak itu. Misalnya ada orang yang makan pagi tambah mual.
1: Iya.
0: Aku kalau makan pagi tidak enak, tapi tambah mual kayak gitu. Itu kata yang kalau nggak makan itu lemas juga ada. Jadi kondisi yang apa namanya memungkinkan untuk tidak sarapan atau harus sarapan itu pasti berbeda. Kita mengisi energi untuk kita bekerja misalnya atau aktivitas sehari-hari ya. Jarangkan itu memang jarangkan untuk sarapan. Kalau tidak ada berita dari berita yang terus itu, tapi yang misalnya ada kalau misalnya gangguan atau ada keluhan yang menyebabkan kondisi sarapan ini tidak mental itu sebaiknya tidak dilakukan.
1: Ada juga yang kebiasaannya tuh habis sarapan langsung BAB, Dok. Itu normal nggak sih, Dok?
0: Ya, normal aja. Itu kan bukan dari sarapan yang dimaksud itu sekarang itu keluar.
1: Iya.
0: Jadi itu kan sudah apa namanya pengolahan dari sistem pencernaannya yang sebelumnya. Jadi sudah memang kalau waktunya dikeluarkan ya nanti dia akan merasa ada kayak sinyal kalau ini sudah waktunya untuk keluar. Mungkin waktu makan itu apa percepatan waktu dia setelah makan ya pasti dengannya ya gitu. Jadi harus terus ada sinyalnya gitu.
1: Oke. Soalnya Dokter, ini informasi aja kalau saya itu tipe-tipe yang habis makan langsung BAB gitu. Jadi prosesnya tuh kayak cepet. Nah, apakah itu juga ada masalah, Dokter, atau sebenarnya kayak ya enggak juga gitu?
0: Kalau misalnya BAB-nya konsistensinya masih bagus, kemudian terjadinya apa namanya itu terjadinya ya maksudnya teratur, itu sama tidak ada masalah. Jadi yang jadi masalah adalah ketika misalnya terjadinya misalnya tayar, kemudian jadinya sering kayaknya ada perubahan itu yang akan terjadi. Atau misalnya kok apa namanya keras, nah itu juga yang jadi masalah. Tapi kalau misalkan masih normal, kemudian ini masih bagus, nggak yang sering atau nggak yang jarang, nah itu juga masih tidak terdapat yang mau terjadi. Kalau tidak ada perubahan kan misalnya tapi dari terus yang kita sampai kurnia terus atau apa namanya

0: selesainya gitu. Nah, kalau tadi kan ngobrol soal ngatur jam sama ngatur porsi makan dokter, itu dari kedua itu dok, lebih penting mana? Atau ya dua-duanya harus jalan beriringan gitu?
1: Kalau apa namanya, punya ya harus jalan punya, cuma yang lebih penting adalah kita harus mengatur bagaimana apa namanya kecukupan kalori kita dari sampai berlebih ataupun kurang ya gitu. Jadi misalnya meskipun sampai makannya sudah diatur sebenarnya, tapi misalnya asupannya nutrisinya kurang atau berlebih juga pasti juga nanti akan berisiko menjadi masalah-masalah kesehatan atau menjadikan penyakit-penyakit yang masih berpotensi atau bisa
0: Oke. Itu soal terbesar, jadi kita harus bisa mengatur ya jam makannya, terus mengatur porsi makannya juga gitu. Jangan sampai ya porsi makannya itu kayak lebih banyak fast food. Nah, nanti kita bakalan ngobrol juga soal fast food atau makanan cepat saji dan apa dampaknya. Apakah memang itu kan enak ya kalau di mulut Sumatera Besar, apalagi buat anak-anak zaman sekarang itu ya, kalau makan fast food gila-gilaan sob. Nah, untuk dampak kesehatannya seperti apa nanti kita bakalan obrolin. Jadi kamu stay tune aja di 13,9 FM. Buat kamu Sumatera Besar yang belum bergabung di kanal YouTube, bisa banget mampir di Prameswara 1039, di X-Space Radio, dan juga di website prameswarafm.com.
2: Prameswara,
3: music hits and information. Prameswara.
4: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
5: Oh iya, teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium, jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: Prameswara,
3: music hits and information. Prameswara.
0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram Prameswara 1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
4: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium, jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: Prameswara,
3: music hits and information. Prameswara.
0: Prameswara 103,9 FM, music hits and information. Sobat Prameswara, masih ngobrolin soal pentingnya pola makan sehat di tengah maraknya makanan cepat saji dan jajanan kekinian. Ya, kalau ngomongin soal jajanan kekinian itu enaknya komplit banget, pedesnya ada ya kan, terus gurihnya juga ada, pun sama ya, micinnya ada, banyak banget sahabat Prameswara ya, yang mungkin kondimen-kondimen

0: yang ada di dalam jajanan kekinian itu yang bisa berpengaruh pada kesehatan tubuh kita gitu. Nah, dengan taste yang enak banget ya dokter ya, ngomongin soal fast food gitu, kenapa sih dok makanan cepat saji itu rasanya selalu bikin nagih lah atau ngebuat kita kayak susah buat berhentinya? Nah, kalau dari sisi kacamata medisnya gimana dok?
1: Ya, jadi kalau untuk apa kan kebanyakan yang kita ada kalau sebelum ada apa namanya ada tentunya ada banyak penyebab rasa ya. Jadi penyebab rasa itu kalau nanti akhirnya menjadi itu misalnya ya kita nanti kalau ada penyakit pasti merah itu kalau ada penyakit apa penyakitnya itu bisa terjadi karena jadi saya itu juga pasti akan apa namanya menipu penyakit-penyakit lain kita nanti ketika sudah ada masalah di dalam
0: Okay, jadi karena rasanya banyak ya dok ya, rasa manis, gurih, pedes, apalagi sekarang itu jajanan kekinian banyak level-levelnya dokter, level kepedasan yang cukup ekstrim gitu ya, kayak seblak, mie level. Nah itu bahayanya buat lambung kalau jangka pendeknya dokter, itu yang langsung kerasa tuh bakalan gimana dok?

0: Oke. Tapi kalau makannya tuh mungkin seminggu sekali, dokter, sebagai reward aja. Apakah masih aman, dok, buat tubuh? Jadi itu kan kalau fast food itu ada yang berlemak sama yang manis ya. Dari kedua itu bahayanya bahaya yang mana, dok? Sama aja. Oke. Ya itu saudara-saudara saya. Jadi gak apa-apa sebenarnya, cuman ya jangan terlalu keseringan gitu ya, dokter ya. Oke. Dan ngomongin soal jajanan kekinian, dokter, ini kan beragam ya, banyak banget jajanan sekarang itu, dok. Dan aneh-aneh juga gitu. Mulai dari jajanan yang kopi susu gula aren. Itu kan kopi, udah kopi ya. Oke, kalau misalnya pure kopi mah kayaknya nggak apa-apa ya, dok ya. Terus tapi ditambahin sama susu, terus ditambahin lagi sama gula aren, ditambah lagi tuh mungkin sama boba lah ya. Nah, itu batas aman konsumsi minuman-minuman yang seperti itu, dokter, itu seperti apa? Apakah cukup stop sebulan sekali, seminggu sekali, atau ya tergantung kondisi setiap orangnya gitu?
1: Kalau tidak jangankan gitu. Apa namanya? Kenapa? Karena itu pasti akan bisa gitu. Jadi kita perhatikan kebutuhan bulan kita selalu mengalami masalah. Cuma kalau tadi juga ada rencana sebenarnya pasti kita tekanan ke. Namanya itu pasti bisa gitu. Kemudian ada tidak ada yang tentang kita juga. Jadi juga pasti itu ada bulannya semua. Jadi tinggal ada dari info itu mungkin berapa bulan misalnya kita produksi sehari misalnya sekali ya pasti akan misalnya kalau rumahnya nggak lama pasti akan jadi tapi kecil metabolismenya tetap dan semacam lagi ya. Nah makanya kenapa kalau sekarang biasanya kan penyakit dua itu apa namanya identik dengan usia juga apa namanya tua ya gitu kan. Tapi sekarang bergeser orang anak-anak muda usia produktif itu juga sudah banyak yang menderita atau apa namanya penyakit-penyakit itu ya. Jadi, kenapa ya mungkin karena nafkahnya yang kurang terpenuhi. Jadi kalau kita ya hindari kalau muda kita ya satu bulan sekali itu kayak gitu.
0: Oke. Nah ini kita masuk ke mitos dan fakta dokter ya seputar makanan juga kesehatan dokter. Nah apakah mitos atau fakta dokter minum air es setelah makan berlemak itu bisa bikin lemaknya membeku di perut atau itu bisa bikin perutnya tuh besar?
1: Ya itu mitos.
0: Oke. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman kamu, saudara-saudara saya bilang jangan makan air es terus atau minum air es terus gitu ya, nanti perutnya membesar. Nah, itu enggak ternyata ya. Dan kedua dokter, mitos atau fakta kalau MSG ya, micin itu bikin otak kita itu jadi lambat alias lemot.
1: Biasanya itu juga enggak ada.
0: Jadi
1: kan biasanya anak itu lebih siap. Sama kayak MSG itu kayak apa namanya, kayak saus, kita mungkin apa penyedar yang lain itu misalnya sebenarnya ada natrium. Jadi natrium itu ya sama kayak garam gitu ya. Jadi ketika kita konsumsi berlebihan atau banyaknya berarti bisa menyebabkan yang mungkin bisa jadi penyakit kolesterol itu bisa terjadi. Terus ketika ada bisa aja misalnya jarak apa terlalu lama kalau kita sampai terjadi peradangan di sel otak atau pembuluh darah otak ya bisa menjadi penyakit itu kayak mikirnya itu ya kita aja ya. Cuma itu lama sekali ya dan kalau misalnya terjadi peradangan di apa namanya ada di darah otak atau di darah otak.
0: Oke, jadi kalau ya generasi micin, nah ada alasan nih sobat ya. Dan next dokter, gini, ini satu fakta kalau minum air jeruk nipis hangat di pagi hari itu bisa ngelunturin lemak fast food dari hari sebelumnya.
1: Ya itu juga mitos ya.
0: Oke.
1: Yang kalau bisa untuk mengurangi kalori ya dengan cara berjalan di tempat.
0: Iya. Jeruk nipis ya, iya, lemon juga ya. Oke, beda sobat Rawesara ya. Nah, terakhir dokter ya, mitos atau fakta kalau makanan yang dikukus itu lebih sehat daripada makanan yang ditumis.
1: Iya, pasti itu lebih sehat ya. Kenapa? Karena penggunaan minyak goreng itu pasti akan lebih apa namanya? Jadi, kita juga menjadikan makanan goreng itu akan menjadikan tubuh kita lebih sehat. Jadi, makanan itu lebih baik daripada makanan goreng.
0: Oke, jadi itu benar sobat Rambesuara ya. Dan dokter itu boleh kasih pesan sama sobat Rambesuara ya, bagaimana untuk menjaga kesehatan tubuh pola makannya ya, di tengah sekarang ini makanan atau cemilan lagi banyak-banyaknya, bervariasi, dan belum tentu semuanya sehat juga, Sobat Rebe Suara ya. Mau gak silahkan dokter?

0: Jadi apapun yang kamu pilih, itu adalah yang menentukan masa depan kamu, Sobat Robe Suara ya. Nah, tadi adalah obrolan kita barengan sama Dr. Aulia Fikri Anindita dari Rumah Sakit Hamadia Lamongan, Sobat ya. Ternyata memang jajan kekinian tuh boleh-boleh aja dinikmati, asalkan tetap sadar batasan dan juga kamu harus ingat ya, dengan gizi seimbang. Kalau misalnya bingung untuk menimbang-nimbang gizi seimbangnya seperti apa, nah, kalau bisa banget konsultasi langsung aja bersama dengan dokter yang ada di Rumah Sakit Hamadia Lamongan gitu ya Sob. Dan buat kamu yang tertinggal bincang sehat kita hari ini, bisa banget nanti diakses kembali saja di kanal YouTube Prameswara 1039 Sobat. Jangan lupa jaga kesehatan, kurangi yang manis-manis dan perbanyak minum air putih, dan stay tune aja di 103.9 FM Sobat ya. Nanda juga mau ucapin terima kasih untuk Dr. Dito, sehat selalu, lancar selalu juga. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Tahu nggak, Rumah Sakit Hamadia Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya, teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium, jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prameswara.
5: Music hits and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: Music and information. Prameswara.

Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Promes Suara 103,9.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: News, Hits, and Information. Prameswara.

Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perut jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit, WhatsApp. Dan tahun ini, tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya Sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya Sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam, tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Danda, salam kritis, tapi tetap optimis dan sampai jumpa.

0: Ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Drama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
5: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu, Mbak.
4: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
5: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung, atau waduk. Kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor

0: 9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 FM Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Karena

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music is and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola?

0: Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh, Sob. Dan tahun ini, tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya Sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya Sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga nggak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani. Padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tangan dan nontonan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Danda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori, ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Pramuswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
6: Prameswara.
7: Music, hits, and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya
3: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pasti.

0: Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby happy, mom happy.
2: Winsker.
3: Prambai Suara 103,9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prama Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
6: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
5: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
6: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung, atau waduk. Kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Prameswara.
10: Music, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam?

0: ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya. Bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani. Padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target panen dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. AgriTouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis, tapi tetap optimis, dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM, Prameswara.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Biskuit tempurannya crunchy.
0: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...
6: Oh.

0: 9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
6: Prameswara,
7: news, hits, and information. Prameswara.

0: Besok harga naik.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: suara.
1: Music FM Info.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramusnet edisi Selasa 21 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Progres jembatan Ketapang Telu capai 80%. Bupati pastikan rampung tepat waktu. Selengkap kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Bupati Lamongan Yuronor Effendi meninjau langsung pembangunan jembatan Ketapang Telu di Desa Ketapang Telu, Kecamatan Karangbinangun pada Minggu 19 Juli 2026 yang saat ini telah mencapai sekitar 80%. Peninjauan dilakukan bersama jajaran perangkat daerah untuk memastikan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai spesifikasi dan tahapan yang telah direncanakan sehingga proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur strategis agar manfaatnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat.
3: Jadi hari ini saya berada di atas jembatan Ketapang Telu. Jembatan ini ketika itu bencana banjir, jembatan ini tergenang. Dan sekarang dapat pembangunan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu yang hari ini sudah 80%. Ya, 80%, mudah-mudahan ini segera selesai dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
2: Jembatan Ketapang Telu dibangun untuk memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mempermudah mobilitas warga menuju pusat pelayanan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi. Kehadiran jembatan ini juga diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian dan usaha masyarakat di Kecamatan Karangbinangun serta sekitarnya, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menghadirkan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi, Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Ngawi. Bengawan Solo menghitam, Pemkab Ngawi pastikan kualitas air masih normal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perubahan warna air sungai Bengawan Solo yang tampak menghitam dalam beberapa pekan terakhir memicu perhatian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ngawi pun bergerak melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab kondisi tersebut. Bersama PT Mitra Lab Buana Surabaya, Pemkab Ngawi mengambil sampel air di sekitar Jembatan Ngunengan Kecamatan Pitu untuk dianalisis secara menyeluruh di laboratorium. Petugas sampling PT Mitra Lab Buana Surabaya, Rifki Fauzan Rahmadi, mengatakan pemeriksaan awal di lapangan menunjukkan kondisi air masih berada dalam batas normal berdasarkan parameter pH dan kadar oksigen terlarut atau disolved oksigen. Namun, ia menjelaskan perubahan warna air belum dapat dipastikan penyebabnya hanya berdasarkan hasil pengujian lapangan. Sampel masih menjalani analisis lebih lanjut dengan berbagai parameter, mulai dari kimia, fisika, hingga biologi.
5: Hari ini rencana ambil 18 titik, ini titik yang pertama, yaitu sungai Bengawan Solo.
6: Untuk kondisi fisik air sementara airnya?
5: Ya, seperti biasanya sering ke sini, itu hanya agak bersih, ini agak kehitaman atau kecoklatan, seperti itu. Itu kami ambil sampel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk parameternya kimia, fisika, biologi.
6: Untuk sementara yang kami ambil dan kami cek di lapangan pH dan DO. Untuk hasilnya tetap menunggu hasil tes laboratorium di lab kami.
5: Untuk hasilnya kurang lebih 3 minggu dari kerja. Untuk hasil di lapangan tetap kita lakukan apa, pengecekan terhadap pH dan DO aja. Untuk kandungan-kandungan yang terdapat di dalam air tersebut tetap kita harus lihat dulu, Mas. Harus kita lihat dulu di laboratorium kami di Surabaya. Nanti terkait hasilnya mungkin kurang lebih sekitar 3 minggu kami serahkan ke Dinas kami. Kalau pH sendiri sih hasil sementara di lapangan kami cek masih normal. Batas normal VA antara 6 sampai 9. VO-nya juga normal.
4: Hasil uji menyeluruh diperkirakan baru dapat diketahui sekitar 3 minggu ke depan. Pemkab Ngawi mengimbau masyarakat menunggu hasil resmi pemeriksaan sebagai dasar untuk menentukan penyebab perubahan warna air dan langkah penanganan apabila nantinya ditemukan indikasi pencemaran. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju Magetan. Lebih dari 100 anak di Magetan masih tidak sekolah. Faktor ekonomi jadi penyebab utama. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio RASI Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Suku Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan mencatat lebih dari 100 anak usia sekolah di wilayahnya masih belum mengenyam pendidikan. Sebagian besar dari mereka tidak bersekolah karena terkendala kondisi ekonomi keluarga. Kepala Dindikpora Kabupaten Magetan Suwardi mengatakan berdasarkan pendataan sementara jumlah anak yang tidak bersekolah masih berada di kisaran 100 lebih. Data tersebut masih terus diperbarui.
8: Kisarannya 100-an lebih. Tapi anak tidak sekolah itu bukan berarti tidak sekolah sama sekali dari awal loh Mas. Misalnya anak tidak sekolah itu mungkin hanya lulus SMA saja, enggak
7: harus
8: SMA. Nah, SMA kan wajib. Kan wajib belajar 13 tahun sekarang.
7: Suwardi menambahkan, penyebab terbesar anak tidak bersekolah dikarenakan faktor ekonomi. Banyak anak yang memilih membantu orang tua bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan. Selain persoalan ekonomi, Dindikpora juga mencatat menemukan anak yang tidak melanjutkan pendidikan karena mengalami gangguan psikologis. Kondisi tersebut membuat mereka enggan mengikuti pembelajaran di sekolah. Untuk menangani persoalan tersebut, Dindikpora menyiapkan sejumlah langkah di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu diarahkan mengikuti pendidikan kesetaraan melalui pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM dengan skema afirmasi. Sementara itu, bagi anak yang mengalami gangguan psikologis, Dindikpora menggandeng guru pendidikan khusus untuk memberikan layanan belajar dari rumah atau homeschooling.
8: Faktor utama anak tidak sekolah ya, anak tidak sekolah satu, orang tua. Secara ekonomi ini diminta untuk membantu orang tua. Itu ada, terutama yang gak pikir-pikir Mas. Ayo kita masuk paket C, kami subsidi.
9: PKBM ya?
8: Iya, harus saya bilang PKBM harus menerima anak-anak yang afirmasi. Jangan semuanya berbayar, yang afirmasi di fasilitas. Mau gimana gitu. Tolong kenapa? Kami homeschooling Mas. Ada gurunya ke rumahnya.
7: Suwardi menegaskan pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan. Menurutnya pendidikan merupakan hak setiap anak yang harus dipenuhi. Pemerintah daerah juga terus mengarahkan anak-anak yang belum tertampung di sekolah formal agar tetap melanjutkan pendidikan melalui jalur non-formal sehingga tidak putus sekolah secara permanen. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio RASI Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Kehabisan pulsa listrik, sejumlah gerai KDKMP di Lamongan tutup sementara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Nanda.
10: Baik, terima kasih sobat. Pemandangan tak biasa terlihat di sejumlah gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Lamongan. Sudah lebih dari 2 hari terakhir, gerai-gerai yang dibentuk untuk melayani masyarakat terpaksa tutup rapat. Terhentinya operasional koperasi ini diduga kuat disebabkan oleh masalah kehabisan token listrik yang tak kunjung dikirim oleh pihak pengelola. Kondisi ini salah satunya terlihat jelas di KDKMP Desa Sekar Bagus Kecamatan Sugio. Pintu rolling door gerai tampak tertutup rapat, sementara meteran listrik di bangunan tersebut terus berbunyi dengan indikator lampu berwarna merah. Terkait berhentinya aktivitas KDKMP di wilayahnya, Kepala Desa Sekar Bagus Imam Mustaqim mengaku telah turun tangan dan menanyakan langsung hal tersebut kepada petugas koperasi setempat.
11: Saya kira kalau tadi saya konfirmasi dengan petugasnya yang ada di KDKMP, ternyata ya disuruh tutup sementara karena ada alasannya token belum terisi atau belum terbayar. Ya, ketahuan saya ya itu. Ya mungkin dari lain-lain mungkin kita nggak tahu, cuman ini tadi konfirmasi dari pegawai dari Radio Mestu.
10: Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
1: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan...
10: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat sore Sobat Prameswara ya, ketemu lagi barengan sama aku Lia. Dan kali ini spesial di Ngetime Sore, kita ngebahas seputaran tipe motor apa sih yang kiranya kalaupun dibiarin di outdoor berhari-hari tanpa kunci stang ya, dia masih aman nih. Nah, aku udah buka pollingnya di IG. Kamu juga bisa langsung komen-komen aja ya Sobat ya ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan barengan sama aku Lia, nanti akan ada update tentang informasi lainnya ya seputaran Lamongan ataupun sekitar. Ngobrol seru, hari ini topiknya tentang motor tipe apa sih menurut kamu yang sekalipun ditinggalin berhari-hari tanpa kunci stang ya, itu masih aman. Pun nanti bakal lihat update ya tentang info lalu lintas dan lain-lainnya. Gitu Sobat. Tapi sebelum kita mulai ya, kamu bisa absen dulu terkait pendapat kamu barusan ya. Aku tunggu. Tapi setelah yang satu ini untuk memulai perjumpaan kita di sore hari ini nih Sob, aku bakal setelin lagu dari Ross dan Bruno Mars, APT. Selamat mendengarkan.
4: Chang ya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤 게임.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, dan masih nunggu polling-polling kamu masuk ya, atau komen-komen kamu masuk juga di Instagram nih. Aku mau ngebahas seputaran Indonesia ya sobat. Itu jadi salah satu negara dengan pengguna sepeda motor yang terbesar di dunia, gak heran. Tapi di sisi lain juga ada plus minusnya. Emang pengendara motor banyak ya, pun curian motor juga masih sering terjadi. Terkait ini ya, entah terjadinya di parkiran minimarket, kos-kosan, tempat ibadah, sampai beberapa ruang publik ya. Bahkan jangankan ruang publik deh, ada kok yang bahkan sepedanya itu diparkir di depan rumah ya. Itu juga kemalingan nih sob. Terkait ini ya, sebenarnya apa sih patokan khusus biar sepeda kamu aman ya? Tapi sebelum ke targetnya pembahasan kita hari ini, gimana sih biar motor kamu aman ya? Dan nanti aku bakal spill tipe-tipe motor yang dia anti maling ya. Tapi sebelum itu ya sobat ya, ini nih aku mau ngasih tahu ke kamu. Biasanya ya pelaku curanmor itu ngincer motor di parkir yang tanpa pengawasan. Misal gak ada CCTV-nya, kemudian dia juga gak ada penjagaannya, gak ada tukang parkir, atau minim penerangan juga bisa ya. Terkait ini ya sob ya, sebenarnya yang bikin niat jahat itu muncul ya karena ada kesempatan, sometimes, kadang. Nah aku dan kamu setuju ya dengan hal ini ya, karena emang kalau misal kesempatannya ada tapi kita gak punya niat baik, gak bakal kejadian. Kita gak punya niat jahat ya, sorry, itu gak bakal kejadian. Pun kalaupun gak ada kesempatan, kita punya niat jahat juga mungkin akan gak kejadian juga gitu. Terkait ini ya, aku mau ngasih tahu ke kamu ya. Kiranya kamu pernah gak punya kejadian yang menyedihkan seputaran motor hilang ya sobat ya, atau berhasil kamu kehilangan motor atau berhasil menggagalkan aksi pencurian. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara ya di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia ya, nanti bakal aku spill terkait sebenarnya tipe motor apa sih yang bakal ditinggal di ruangan berjam-jam, berhari-hari bahkan, tapi tetap aman sekalipun gak kamu kunci stang pun. Nanti juga aku akan kasih tips seputaran ternyata ada motor yang anti maling ya sob ya. Dan terkait ini gimana sih biar motor kita yang kamu punya sekarang juga aman dari yang namanya maling ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku tentu saja di Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
2: Apa aja tuh yang bikin happy?
1: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
3: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
4: Gak penting.
1: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
2: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
2: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.
0: 103,9 FM. Rama Suara.

0: 107,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Prameswara 103,9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
7: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
3: Prameswara.
0: News, hits and information. Prameswara.
3: 103,9 FM. Music, hits and information.

0: Prameswara.
1: Music and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, terkait polling nih ya, itu yang di IG udah ada komen-komen yang masuk nih. Ini ada dari Mas Tiam Sukodadi. Lia, kalau menurut aku ya, motor yang paling aman tuh trondol. Jangan kan maling, yang punya aja kadang bingungnya cara nyalainnya gimana. Bisa juga sih sob. Tapi ngomongin soal trondol ya, kadang aku juga mikir, kenapa ya, udah bagus-bagus tuh ya motor, kenapa dibikin trondol? Coba kalau kamu kiranya ada yang tahu alasannya kenapa ya, kamu boleh banget juga absen. Aku tunggu. Dan terkait ini ya sob ya, ada komen-komen lagi nih dari Mas Fajar. Ini tim yang motor antik sih. Aku setuju Supra Bapak sih kak. Percaya deh, maling tuh ya segan mau ambil. Pernah ditinggal ngopi warung deket alun-alun lama dan gak dikunci stang. Alhamdulillah aman. Kayaknya malingnya kasihan sama motor saya. Ngomongin soal kasihan ya, kadang juga buat apa gitu. Kemarin juga aku sempat diskusi sama temen aku ya sob ya. Dia itu nyampein kalau misal beberapa orang, ataupun kita bilang si maling ya, si malingnya ini gak segan buat ambil motor beberapa varian itu karena emang gak laku dijual. Bahkan kalaupun dijual ya, itu harganya gak seberapa. Nah, kamu setuju gak dengan hal ini ya? Kalau kamu setuju, kamu boleh banget komen-komen, atau kamu punya sudut pandang baru ya, komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku, kamu jangan kemana-mana ya. Spesial buat kamu, aku bakal setelin lagu dari JKT48, Rhapsody. Selamat mendengarkan.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh, Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidin yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara,
3: News, Hits, and Information. Prameswara.

Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya,

0: sob. Kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam, tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tangan dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis, tapi tetap optimis, dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM, Prameswara.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Biskuit tempurannya crunchy.
0: Goy!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah,

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Promes Suara 103,9 FM.
5: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
9: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, terkait ini nih, kita tadi ngebahas seputaran kalau misal kamu ya, naruh motor yang kiranya berhari-hari tapi aman-aman aja ya. Itu tadi udah ada komen-komen yang masuk terkait sepeda Astra, kemudian ada juga yang tipe-tipe trondol ya. Sekarang nih aku mau bahas tips parkir di outdoor ya, biar motor kamu aman. Yang pertama pasti, kamu bisa gunain kunci ganda ya sobat ya. Kamu gak cuma ngandelin klik setengah aja, tapi juga lakuin kunci ganda. Dan terkait ini sebenarnya udah work banget ya sob ya. Pun kalau misal kamu kunci setengah aja itu kadang gak cukup ya, kamu perlu nambahin yang namanya kunci ganda. Yang kedua yang selalu aku terapin ya, itu jangan lupa selalu pilih di tempat yang terang. Jangan suka parkir ataupun tiba-tiba berhenti di tempat yang gelap ya sobat ya. Kenapa? Karena ya, kalau misalnya ada rekaman CCTV, kamu bisa lebih mudah untuk melakukan penyelidikan. Dan kalau ada beberapa kejadian udzubillah yang tidak diharapkan ya, kamu juga lebih mudah reach out istilahnya. Kamu bisa lebih mudah menangkap kejadian itu ya, dibandingkan dengan sepeda kamu yang di tempat gelap gitu. Terkait ini ada sih sob ya, yang ketiga itu jangan tinggalkan STNK di bagasi ya. Maksudnya gimana? Ini ditaruh di jok ataupun ditaruh di sepeda pun, ditaruh di kunci ya, biasanya ada yang digantungin. Sebenarnya itu malah gak aman nih, takutnya naudzubillah motor kamu kemalingan ya. Sekalian tuh dari segi surat-suratnya juga bakal raib. Aduh, naudzubillah ya, itu kayak udah kejatuhan buah, kemudian kejatuhan pula sama tangganya, kayak gitu. Jadi double-double nih sob, jangan sampai ya. Dan dari segi 3 tips ini ya, kiranya kamu punya tips lainnya ya, kamu boleh banget komen-komen aja. Aku tunggu setelah yang satu ini.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, ini tadi kita ngebahas seputaran terkait tips ya, biar motor kamu juga aman kalau lagi diparkir di outdoor. Dan sekarang kita ngebahas seputaran kesalahan yang sering terjadi tanpa kita sadari, yang juga biasanya kita nyepelin hal ini sih sob. Biasanya orang itu ya, kalau misal mau berhenti, mau beli jajan gitu, itu lupa buat dia parkirin motornya pun ngambil stop kontak dari sepedanya. Waduh, kamu tipe yang kayak gini juga enggak? Jadi pas waktu turun tuh stop kontaknya masih nyantol di sepeda. Ini ya sob ya, siapa tahu ya. Nah utubillah, kita kan enggak tahu apesnya kita kapan ya. Terus ada orang yang udah mantau nih gerak-geriknya kamu, ya udah langsung diambil aja motornya. Nah utubillah ya, ini kejadiannya sering yang terjadi kayak gini yang pertama. Kemudian yang kedua nih sob ya, itu lupa kalau misal dia parkirannya ya, itu lupa ditaruh di mana, bahkan dia sepedanya pada akhirnya diambil juga. Pun terkait ini juga ada beberapa faktor lainnya dari segi penerangan ruangannya juga kurang gitu. Tapi ya dari dua ini ya, itu yang paling sering ya dari data yang ada ya sob. Itu kiranya banyak dari mampir yang cuma bentar istilahnya, tapi stop kontaknya masih nempel dan ya langsung diambil sama orang. Kemarin itu juga ada konten-kontennya lewat FYP gitu ya sob ya. Itu ada dua laki-laki udah dipantau sama curanmornya ini ya, dari pak malingnya. Habis itu mereka ini udah bawa senjata. Tapi si laki-laki karena notice ya, dia langsung pergi dari sepedanya, ya ninggalin sepedanya tapi dengan membawa stop kontaknya. Karena emang sepedanya posisi terpaket namun masih dinaiki ya. Bayangin aja kalau misal kamu spontanitasnya gak ngambil stop kontak ya, itu pasti sepedanya udah kecurian duluan. Nah jadi terkait kita ingat gak udah ngambil stop kontak, udah ditaruh di tempat yang terang, itu juga bisa menjadi antisipasi kamu biar gak terjadi yang namanya kemalingan motor gitu. Dan habis ini aku bakal spill, misal kejadian motor kamu hilang ya sobat ya, apa yang harus dilakuin? Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja setelah yang satu ini.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
6: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu, Mbak.
5: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
6: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi kita udah ngebahas seputaran kesalahan yang sering kita nggak sadari ya, pas lagi di jalanan. Dan kita kecolongan, kena kemalingan motor. Dan ini tadi nih, aku seperti yang aku janjiin ke kamu ya sob ya, kita akan ngebahas seputaran apa yang dilakuin misal motor kita tiba-tiba hilang ya sob ya. Ya tentu kita, aku, kamu ya, itu gak pengen motornya hilang. Tapi na'udzubillah, antisipasi aja nih sobat. Amit-amit kalau kendaraan hilang ya, tapi jangan panik, tetap yang pertama. Kemudian pastikan ke orang sekitar dulu. Misal kejadian kamu di lokasi A, pastiin dulu emang gak ada motornya di situ. Siapa tahu motornya cuma kegeser, cuma dipindah tempat gitu ya sobat ya. Habis itu usai kamu ngecek kalau emang gak ada motor kamu ya, segera lapor ke Polsek ataupun Polres terdekat. Jangan lupa siapin BPKB, cek CCTV di lokasi, dan kamu juga bisa gunain GPS tracker kalau memang kamu menyediakan itu. Kemudian pelacakan ya sob ya. Biasanya terkait ini ya, antisipasi aja kamu at least punya satu gambar yang gambarin ciri-ciri motor kamu sih sob. Antisipasi aja ya kalau misal terkait ini kamu tiba-tiba hilang, naudzubillah. Nah gitu, jangan lupa semakin cepat kamu lapor ya, makin besar peluang motor kesayangan kamu juga bisa kembali. Siapa tahu pelaku juga masih di sekitaran ya, nggak sampai keluar kota. Nah biasanya ada yang kabur tuh, kabur keluar kota. Nah jadi antisipasi misal kalau motor kamu tiba-tiba hilang ya, ini yang bisa kamu lakuin tadi gitu ya sobat ya. Dan habis ini aku bakal ngebahas seputaran apa ada motor yang anti maling bakal gagal kalau misal ada maling yang mau ngambil ya. Dan terkait ini nih sob, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music It, Send Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Panggilan buat kamu

0: Anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita cek dulu lalu lintas malam hari ini tuh semacam apa sih, biar kamu yang lagi di jalan ya gak worries lagi, dan at least kamu jadi tahu jalanannya semacam apa gitu ya sobat. Dan buat kamu yang mau join-join buat cek CCTV barengan sama aku, kamu bisa langsung aja ke SP Studio ya buat visualnya. Dan sobat, ini aku mau ngambil di simpang 3 deket ya, ini ke pertigaan arah Gelaga. Kelihatannya ya, ini perbaikan jalannya belum selesai nih sobat ya. Di situ ada Pak Oga yang siap bantuin kamu kalau mau lurus mau belok aja ya. Dan kelihatannya nih, untuk perbaikan jalan yang ada di pertigaan arah Gelaga ya sobat, itu berkelanjutan. Kemarin itu ada agak geser ke bagian kiri jalan ya, dari arah Gelaga. Sekarang udah bergeser gitu. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar ya, karena di situ pastinya ada kontraflow jalanan. Jadi kamu yang sabar-sabar ya sobat ya. Dan terkait ini, aku mau ngecek lagi. Salah satunya ada di, bentar. Nah ini ada di simpang 3 Telon Pucuk ya. Kelihatannya ramai tapi masih lancar ya sobat untuk malam hari ini ya. Belum ada tanda-tanda kalau misal kemacetan di situ. Buat kamu yang mau melintas, harap berhati-hati. Tapi tenang aja, di situ ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat belok-belok atau lurus aja terus. Nah, itu sementara untuk update lalu lintas di malam hari ini ya buat di Lamongan Kota. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: gitti.
1: Sıradız 3,9 FM. Rama Suara.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambai Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambai Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara.
2: News, hits and information. Premes Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi kita udah ngebahas seputaran terkait motor ya. Misal kalau kamu taruh di luar berapa hari aja nggak bakal kemalingan. Dan kita udah ngebahas juga seputaran, misal nih, apa yang kamu lakuin kalau tiba-tiba motor kamu hilang ya. Dan ini nih aku mau bahas beberapa tipe motor yang dianggap anti maling. Kamu bisa catat ya sobat ya. Yang pertama adalah Vespa Matic ataupun modern. Kenapa? Karena semua lini Vespa Matic seperti Sprint, Primavera, LX, GTS ya, semuanya udah dibekali sama yang namanya iMobilizer, bawaan pabrik yang udah sangat ketat ya. Jadi kayak ada chip khusus gitu dalam kunci yang harus terbaca dan sinkron sama komputer motor. Jika maling tiba-tiba membobol kontak secara paksa atau menyambung kabel secara manual ya, mesin tetap mati total dan gak bisa dinyalain. Nah, ini cocok banget, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada tipe Honda Keyless ya. Ada PCX, ADV, Vario 160, Scoopy tipe tertentu. Kenapa? Karena Honda menggunakan Honda Smart Key System ya. Keuntungan utamanya tidak ada lubang kunci mekanis. Maling yang mengandalkan kunci T ya, yang biasanya dipakai senjata utama curanmor, tidak memiliki celah untuk membobol. Jadi sistem ini terhubung dengan alarm getar bawaan yang akan langsung berbunyi nyaring jika motor digeser secara kasar. Dan yang ketiga nih sob, ada Yamaha tipe Keyless ya. Ada NMAX, ada XMAX, Aerox ya, Lexi dan Grand Villano. Kenapa? Karena ini sama-sama mirip sama kompetitornya ya. Dia dibekali sama smart key system gitu. Mirip-mirip ya. Dan yang terakhir ada Suzuki. Ini GSX R150 Keyless ya. Ini tuh karena emang salah satu pelopor Keyless. Sistem pengamanannya udah sangat kokoh. Seringkali ditemukan kasus ya di mana maling merusak bodi motor karena frustasi tidak menemukan lubang kunci atau membobol sistem iMobilizer-nya. Dan dari yang aku temuin tadi ya sob, ada 4 tipe dari Suzuki, Yamaha ya. Kemudian ada Honda tentunya yang Keyless ya. Dan ada juga Vespa yang Matic atau modern gitu. Makanya ada beberapa orang milih motor-motor tertentu itu ya, agar mengurangi kemungkinan kemalingan. Kalau motor kamu udah termasuk yang aku sebutin enggak, kamu boleh banget komen-komen aja ya. Misal kamu udah termasuk yang aku sebutin, atau kamu punya list yang aman juga ya, motor-motor yang aman kalau misal ada kejadian curanmor, udah bilang tapi ya sob. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Premes Suara ya di 0812 302 1039.

0: pagi. Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori!
0: Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
1: Crispy tempurannya crunchy! Go!

0: Sales apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat yang masih bersama dengan aku Lia di Ngetem Sore hingga malam hari ini ya sob ya. Gak terasa udah 4 jam aja aku nemenin kamu di hari Selasa ini ya sob ya. Dari sore tadi hingga malam di jam 8 malam ini gitu. Dan tadi kita ngobrolin seputaran terkait motor ya. Kiranya motor apa sih kalau misal kamu tinggal berhari-hari bahkan berminggu-minggu pun aman ya. Tapi nih sob ya, kita juga udah ngebahas seputaran gimana tips biar motor kamu aman ya. Antisipasi kalau kamu lagi di jalanan ya, jangan sampai stop kontaknya masih nyantol ya. Dan sebisa mungkin kamu bisa taruh di parkiran yang emang cahayanya cukup, penerangannya ada, CCTV-nya lebih aman lagi ya. Biar kalau misal kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, kamu pun bisa mengantisipasi hal tersebut. Dan ini tadi juga aku spill-spill beberapa merek motor yang kiranya itu udah aman ya, anti maling. Dia gunain smart key ataupun immobilizer kayak Vespa tadi ya. Itu dikasih gembok berantai sekalipun bahkan. Kadang ini nih, jadi kita antisipasi entah dari milih produknya yang sesuai ya, biar mengurangi tingkat kemalingan. Kemudian kamu juga bisa mengantisipasi dengan menggunakan kunci ganda motornya. Tapi yang ngomongin soal kejahatan itu, kadang kita lengah tiba-tiba. Sebisa mungkin jangan sampai kamu lengah ya sobat ya. Dan terkait ini nih, aku mau ngucapin buat kamu yang udah ikut komen-komen barengan sama aku ya. Buat kamu yang kiranya jadi audiens aktif maupun pasif, makasih banyak udah nemenin aku juga. Semoga sedikit banyak diskusi kita hari ini bisa memberikan informasi terbaru buat kamu ya sobat ya, dan inspirasi utamanya gitu. Mungkin itu barengan sama aku Lia ya. Besok ketemu lagi barengan sama aku di jam 6 hingga jam 9 pagi. Mungkin itu dulu untuk Selasa hari ini ya. Semoga sisa Selasa malam hari ini kamu tetap menyenangkan, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Aku Lia dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Kamu tuh akhir-akhir ini bareng sama dia melulu. Kita tuh mau nikah, bukan?
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga, gue tuh sayang sama kamu.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di

0: tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Eh, sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bediding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prames Suara.
0: Music Hits and Information. Prames Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
3: Brava Suara.
4: Music Hits and Information. Brava Suara.
3: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prama Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prama Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prama Suara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara.
2: Music Hits and Information. Prameswara.
1: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perut jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam? Atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya. Bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi pak tani, padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah, tapi di saat yang sama mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar, bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: Suara.
2: News, hits, and information. Promes Suara.

0: Makasih ya, Pak.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Bekasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik. Ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM. Music and information.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi,

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya. Bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: Berapa suara 103,9.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir

0: Pekan ini, yuk temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

Told you.

0: come on.
1: Yeah, it's just not tonight.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat.
3: Berapa suara 103,9 FM. Music and information.

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah.

lintas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

Semangat deh. Semangat dong. Banyak kok yang kayak kita. Kenapa kita sekarang jomblo? Karena kita mahal. Tepuk tangan dong.

0: Tepuk tangan buat malam ini dong.
1: Prabawa Suara 103,9.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Prameswara ya, ketemu lagi barengan sama aku Lia. Dan hari ini spesial di cuap-cuap pagi, gak cuma cuap-cuap kosong, tapi cuap-cuap penuh informasi dan inspirasi. Dan nih Sobat ya, sebelum kita mulai di hari Rabu yang pagi ini ya, dan tentu saja matahari udah mulai nyambut kita ya Sobat ya, aku bakal ngebahas seputaran isu yang lagi hangat di Lamongan maupun sekitarnya ya, tren terkini, bahkan nanti juga barengan sama aku kita akan update seputaran lalu lintas. Dan ya Sobat ya, kalau misal hari ini kita bakal ngebahas seputaran olahraga. Nah mungkin buat kamu yang lagi demam Piala Dunia ya, kamu relate sama yang namanya ini. Tapi ngomongin soal Piala Dunia ya Sob ya, yang menjadi perhatian masyarakat kita saat ini tuh ya, itu banyak banget tipe-tipe pertandingan. Ada running event, kemudian ada yang baru dan menjadi tempat FOMO ya anak muda saat ini tuh ya, kamu bisa nebak? Ya, padel. Nah, untuk memulai dari pertemuan kita pada pagi hari ini ya Sobat ya, aku mau tanya ke kamu nih, olahraga apa sih yang menurut kamu saat ini paling populer ya? Sepak bola, lari, atau pedal? Kamu boleh banget absen dulu ya ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu juga bisa join langsung ke SP Studio ya, buat join di audio dan visualnya. Nah, untuk menyambut di pertemuan kita pada pagi hari ini ya Sobat ya, aku bakal setelin lagu dari Dua Lipa, Don't Start Now. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, terkait menurut kamu ya, olahraga yang lagi tren ataupun paling populer itu apa sih? Sepak bola, paddle, lari ya. Nah ini udah ada komen-komen yang masuk nih. Ada dari Kak Dimas Jetis ya sob ya. Gini, Lia, kalau aku sih ya jelas sepak bola. Apalagi kalau misal sekarang tuh ya, karena emang musim Piala Dunia, tiap malam mungkin banyak dari kita yang kemarin-kemarin begadang nobar sama tetangga. Sepak bola tuh bukan cuma olahraga, tapi ajang silaturahmi. Sukses terus Prame Suara. Nah, bener banget tuh ya. Sob ya, kalau misal terkait yang namanya sepak bola itu, dia nggak, ya ini sebelum aku spill-spill ya, dia itu nggak bakal terlepas ataupun hempas aja sama yang namanya waktu. Karena ya banyak yang bilang kalau misal ajang silaturahmi. Tapi ngomongin soal ajang silaturahmi, dari sini juga pedal dan lari juga unggul di dalamnya ya sobat ya. Jadi kesimpulannya, olahraga itu dia juga generalnya menjadi salah satu ajang silaturahmi. Kecuali kamu versi olahraga yang sendiri mulu ya sobat ya, itu jadi catatan utama. Dan ini ada lagi dari Pak Budi deket. Assalamualaikum Lia. Wah kalau saya sih masih setia sama badminton ya. Tapi di zaman muda sekarang bulu tangkis gak pernah ada matinya. Padel memang lagi tren. Tapi main tepok bulu bareng sama bapak-bapak di balai RW tetap juara. Benar. Ngomongin soal badminton dan padel ya, karena ini mirip-mirip ya sobat ya. Ada plus minusnya nih soal ini. Misal kalau padel itu kita butuh raket yang lebih pricey ya. Kemudian dari segi ruangan juga ya, padel itu sekarang kalau menurut aku ya, ini bisa jadi salah satu ajang antara FOMO dan juga personal branding. Tapi kalau ngomongin soal badminton ya, mau kamu mau mainnya di depan lapangan dari desamu ya, ataupun cuma di jalan raya. Jalan raya desa maksudnya, bukan jalan raya utama ya, kamu nanti ketabrak tuh. Jalan raya di desamu yang sepi ya, itu juga udah bisa jadi lapangan badminton. Kamu punya pengalaman kayak gitu enggak? Dulu aku pas kecil ya, itu badmintonan di lapangan depan rumah tetangga yang kosong lahannya. Atau malam-malam, sore lebih banyak ya, malam juga pernah sih. Badmintonan di jalan, waduh kamu ada yang tipe-tipe kayak gini gak? Dan masih setia sama yang namanya badminton ya? Yang mirip-mirip sama Pak Budi. Kamu boleh banget juga komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara ya sobat ya. Di 0812-302-1039.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara.
3: News hits and information. Prames Suara.
0: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita cek dulu lalu lintas pada pagi hari ini ya sobat. Ini ada yang menarik nih sobat. Kamu bisa cek barengan sama aku di Express Radio ya buat visualnya. Dan ini ada di depan rumah sakit Muhammadiyah lagi nih sobat ya. Saat ini nih, ini ada lautan manusia ya di situ, karena baru saja juga ada kereta api yang melintas ya. Jadi padat nih di situ. Kemungkinan ya, ini adalah didominasi kendaraan roda 2 yang mau berangkat kerja maupun sekolah nih sobat ya. Buat kamu yang mau melintas di daerah sekitaran depan rumah sakit Muhammadiyah, tetap berhati-hati dan tetap utamakan keselamatan gitu. Enggak usah buru-buru ya sobat ya. Dan ini aku mau ngecek lagi, ini ada di simpang 3 dekat. Kelihatannya jalanannya juga masih diperbaiki ya sobat ya. Di sini ada kontraflow terkait perbaikan jalan. Jadi kamu perlu bersabar. Dan kalau kamu orangnya suka buru-buru ya, kamu suka nungguin waktu, mending kamu jangan untuk hari ini ataupun besok saat perbaikan jalannya masih dilaksanakan ya. Better kamu lebih siap-siapnya lebih awal, karena kemarin juga terjadi kontraflow yang agak macet di sini, didominasi oleh orang-orang yang berangkat sekolah gitu sobat. Sementara itu untuk update lalu lintas pada pagi hari ini ya, dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
0: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Promes Suara 103,9 FM. Music hits and information.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, terkait yang kita bahas tadi ya topiknya, kita lanjut ke berita terbaru di Lamongan dulu ya. Ini ada kabar menggembirakan datang dari pemerintah Kabupaten Lamongan nih sob. Pada perayaan puncak Hari Koperasi ke-79 ya Provinsi Jawa Timur kemarin di Selasa 21 Juli Pamekasan tepatnya, Bupati Lamongan Bapak Yudhanur Effendi atau Pak Iyes ya, beliau menerima penghargaan sebagai penerima koperasi andalan Jawa Timur. Dan penghargaan bergengsi ini ya, itu diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia Bapak Ferry Juliantono. Tentu saja prestasi ini tuh jadi pergerakan positif ya sobat ya. Dan semoga semakin ke depan kemajuan koperasi maupun UMKM berkontribusi besar kepada Lamongan utamanya dan sekitarnya gitu. Kalau kamu kiranya punya komen-komen seputaran koperasi yang di Lamongan ya, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia ya, aku bakal ngebahas detail seputaran menurut kamu olahraga apa sih yang masih menjadi tren populer ya. Dan nanti aku sampaikan alasan sebenarnya kenapa sih olahraga semakin kesini ya, itu udah jadi gaya hidup ataupun lifestyle gitu. Kamu jangan kemana-mana setelah yang satu ini.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, sobat, masih ngomongin soal olahraga ya. Tadi kita udah ada komen-komen juga yang masuk ya. Kalau misal ada tim sepak bola yang lagi rame populer karena juga habis Piala Dunia ya. Siapa nih timnya yang juara ya dari Spanyol? Dan ada juga yang tim masih lari sih, sob. Adapun dari badminton ya. Tapi ngomongin soal badminton itu juga relatif bisa dipakai kapan aja ya, mirip-mirip sama lari ya. Jadi kamu dimanapun kamu berada itu lebih mudah dia gitu. Karena dia juga termasuk olahraga dengan minimal kapasitas anggota kecil. Badminton 2 orang aja selesai. Kalau sepak bola 2 orang, kamu cuma imbal-imbalan bola gitu ya. Dan terkait ini ya sobat ya, aku mau ngebahas seputaran kenapa sih olahraga itu masih menjadi gaya hidup, bahkan semakin menjadi gaya hidup ataupun lifestyle. Dan ini tuh sebenarnya urusannya sama kebutuhan masing-masing ya sobat ya. Ada yang emang pure kebutuhannya untuk kompetisi atau kebutuhannya untuk emang pengen bugar ya. Nah ini aku bakal spill lebih detail tentang apa saja sih alasan orang tetap ngejaga olahraganya, bahkan udah jadiin itu sebagai lifestyle gaya hidup. Yang pertama pasti tentang kebugaran tubuh. Ada orang yang ngos-ngosan, akhirnya dia mulai belajar ataupun latihan lari, latihan olahraga, latihan jalan kaki yang lumayan jauh gitu ya sobat ya, untuk ngurangi ngos-ngosannya tadi. Ada orang yang dari segi kebugaran tubuhnya kurang, dia kurang gemuk ya, olahraga misal buat naikin massa ototnya dia pakai gym, kemudian dia pakai olahraga buat angkat beban, nah kayak gitu-gitu. Kemudian nih, itu yang pertama tadi ya. Ada yang kedua, mengurangi stres. Dan ngomongin soal mengurangi stres itu ya, aku ada temen, dia itu dari komunitas lari gitu sob. Mengurangi stres ini ya, katanya dia karena udah termasuk pelari culture ya, kalau menurut aku ya. Itu tuh jadi misal lifestyle-nya dia lagi burnout, kemudian kalau nggak lari itu rasanya malah pegel-pegel, malah ada yang kurang gitu. Ada yang kayak gitu nih sob. Jadi tentang mengurangi stres ini emang relate banget. Bahkan ya, sesederhana kalau misal kita lagi burnout ya, kadang kita kan mencari hobi baru ya. Misal kayak malam-malam gitu, badmintonan bareng sama temen, atau main pedal, ketemu orang baru dari stress release gitu. Jadi ngurangi stres kamu.

itu juga salah satunya. Menurunkan atau menaikkan berat badan ini relatif dan kembali lagi ke masing-masing individu ya, tujuannya untuk apa. Kalau versi aku sih ya naikin berat badan ya dengan angkat beban buat naikin massa otot itu tadi. Kalau nurunin berat badan biasanya kamu bisa start dari tergantung targetnya. Kalau misal kamu targetnya untuk badannya lebih ramping, kamu bisa ke pilates. Atau yang simpel-simpel aja, kalau aku mau olahraga, mau sehat tapi gak mau ngos-ngosan, kamu bisa start dari yoga. Kalau misal kamu excited dengan dance, kamu bisa start dari zumba, kayak gitu. Jadi ada masing-masing tipe olahraga dengan tujuan masing-masing pula. Gitu ya sobat ya. Ada lagi nih, ini yang paling relate sama aku juga sih. Dan dari sekian banyak olahraga itu ya, tujuannya adalah kadang menambah relasi ataupun komunitas. Jadi kita ketemu sama orang baru, itu kita jadi lebih excited. Ya itu aja, ada yang kayak gitu, tipe-tipe kayak gitu. Aku gak suka badminton sih, tapi kalau aku mau badminton, aku nanti ketemu sama kakak ini, aku nanti bisa diskusi-diskusi, bisa gitu. Kamu gak harus jago kok di bidang olahraga tertentu, kalau misal niatnya versi menambah relasi salah satunya. Tapi ngomongin soal yang terkait berat badan tadi ya, naikin berat badan, ngurangin stres, menjaga kebugaran tubuh itu, kak, kalau misal itu cuma FOMO-FOMO-an, bisa gak diikuti? Bisa, tapi cuma nanti dia gak berkelanjutan atau cuma sesekali aja dilakuinnya. Apalagi kalau ngomongin soal kebugaran tubuh ya sob ya, kalau kamu gak konsisten ya sama aja gitu. Dan ada lagi nih yang terakhir ya, beberapa orang memilih tetap menjaga olahraga dan menjadikannya sebagai lifestyle, itu menjadi aktivitas yang cukup menyenangkan di akhir pekan. Jangankan lari deh, sekarang banyak orang yang jalan kaki aja ya, itu setiap minggu pasti datang ke CFD. Makanya akhir pekan itu olahraga juga menjadi hal yang masih diminati banyak kalangan gitu. Nah dari beberapa alasan ini ya sobat ya, mungkin ada yang relate sama kamu ya. Kalau kamu versi yang mana, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Peramai Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia ya, ini bakal aku setelin lagu dari Rihanna, Umbrella. Selamat mendengarkan.

0: Prameswara.
1: News Hits and Information. Prameswara. 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, masih ngomongin soal olahraga ya. Aku mau tanya nih, dari sekian banyak olahraga ya, ada padel tadi udah aku sebut ya, kemudian ada badminton, ada sepak bola, ada juga lari. Nah lari culture ya, itu juga lagi rame banget. Banyak event-event yang dikompetisikan atau cuma fun run aja atau fun badminton etc. Banyak banget nih sob. Dari sekian banyak ya, aku mau tanya, olahraga apa sih yang paling sering kamu lakuin ya? Itu dulu deh. Kamu jangan kemana-mana juga ya. Stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di 103,9 FM.